Loktu ban nabo aro kerentu suruh paraskram dia dulu kan. Paraskram dia kui ada awal doni hangga dah cinti cuma hakia doni demokrati ay. Engkau rudo ni lada nanjire ro putu doni duksu lada nanjire amur zina ide crazy cinema. Hau kau gul cinema ade kelalan zandenyan. Loktu doni karno satu indim fili lukotu lurin ere kela suru nadal. Aye no tu doni hau kau jiru gul cinema ade tau cinta bermusuhilan. Surodlan ada para sukuro tu mangana loktu setia kerentu sojero loktu aye sendiri temu anjero proskram dalan para cinzaya selin dalil dari proskram dah dorong kudu mita gati dia cuma loktu dani karena sode kelas tu nalan cipta beri mundi soda panam awa adoni hakuaro loktu dani karena ya kur ada ma loktu dani demokrasi ada tidinan. Jimmy saya hanggal lah sedia sendiri masuk ada sendia nutua tak tiga ada mah awal program dia ganza zinau. Tadi log tu benda baru kuasa ro program dia dulu gayen ama kau program dulu cutu gayen dulu ada ide. Lainnya file ada kerjanya. Walti ya program dah gue.

Assalamu alaikum har mi kuntun da so to sura ta kalkala lango haura fatan rasu ne barsar lankla haurai askrai kana sertan za tariwa boko arame ayu so apertumata ta dirsan difin luko unne ya rozana surofu mana kuwa e kre bornoilan matilar najira de no murade karabka imenje tepe da waltin fasal te mbiji ta nasfa na shaka zinzuto bai forici sa de da zanjuma adrosulu wa maturo sana malam shasu lai bare robotir matum za nyama

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan.
2: Ngala, dajinala nindesa wanchida ya klinza king kaudopla ndi tamtama su ada krino.

Gedah, masya Allah. Kerana tu, peras kerana teman kerja kasih kerana nusah cerai balai hari dorzi itu kerana kemana doktor ni sa uminti fiu luko la lina sa araga kalan jum dunia hari dorinya nanti rah hari dorin lada cipori sa dia takut dia takut kian terlewat kerana sana.

0: Hello, can I do a
1: Ngira ngira wishi kasatu. Ngira askan yana nyiro. Kasatu ntoro jeminde bila onai. Proskrom toro tamutsa ndi henwanza sa lokto allan. Ningin za harap sana. Mwakam gari fandiyana kala za waleden. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Namdu kala za walen.
2: Modu malaye baman.
1: Modu malaye
2: baman. Majin gaura.
1: Baman nandi abom.
2: Ah, baman kulum ni akring ni nado waya dono baki chat ni atakim bawa aduan.
1: Yeah, wow, wishe kasa duro. Ado waya mana elan kreni min la radio lan kreni min.
2: Ah, radio lan. Waya masa.
1: Radio lan.
2: Waya sayim na hamko na aru ni asay.
1: Yo yo yo, ngela ni ras kani na aye enda bala bama.
2: Bama kulia sile ya madiba.
1: Ngela paras kram ninge roga ama loktu alan.
2: Ah, paras kram ninge ku alay warasu na alhamdulillah asiru na kamayro.
1: Nam.
2: Ya futu kamay warasu na aje. Bahasa kan sekali orang na, malah majiza dahut sekali orang na, muriya kor melay sekali orang na, bagaimana, woi nama silkarun siapa angsi sekali orang na, aisyah ganggamari, aisyah mami ganggamari sekali orang na, si tungkui karun kau siapa angsi, aisyah kau ni mami liman si, nanti tam tuai sekali orang na, apa bukar tu, ya, ala barat tu, amdei, dah kahana sekali. Kam gaya mana aja wajib apa sih kerja mana jen kana andar tinggur ayo no
1: kana angkoro premier
2: ya uah kana angkoro premier ya jono no falar umur tombari umur dege
1: umur habib
2: apa umur aha seyari tu yim kutunggal le aw ayero ya yim temia biasa orang mana aja wajib Nairo jim jim tuk jombin ala barasku.
1: Ngila.
2: Akulim soro. Nangaro daji isa idusero lewa hirko. Sena ala me lewa hirra. Sari.
1: Ngila. Aiso. Nyida aiso.
2: Mori malay. Mori malay.
1: Mori malay. Na itawori mori malay. Kerentuman le tusuna maray pandum gami.
2: Aho fondike gartimba duan. Wallahi. Bia. Kisi niti man fondike gartimba. Jiri soa soa arma. Kutunungu liya soa arma. Bia. Kadar. Ya. Yasar tiki yunan gaimba. Awa. Selar yamangu.
1: Jire nyira askrin yana ba mudu malai.
2: Ya, ina zoro. Ala sariu, ala sariu, ala nafsi hede sari.
1: Amin.
2: Ala fatara jiri yaku.
1: Amin, mudu malai.
2: Sai kudu wati ba ayara.
1: Ba mai andia bozu praskrum duro bara chinzi ya rupsi. Ushe mudu malai bila pa mai. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
1: Naam.
3: Naam, brodi.
1: Kaliwa tuli. Zao ni mkangwa te mwusko pandimia andi ya bwone Waraskram tani ninge Botufal Gwenyan Gwenyan linye tusun waltien Assalamu alaikum
3: Wa alaikum sana
1: Na mdu kila za wali
3: Antibana wana
1: Antibana nyakrinyan
3: Hello
1: Nyapa yen kono mhame Antibana, kono mhame. Antibana za wale mputu, msikufandimia andia bwone, kirentu, lenye play krinye. Waltien, waltia afuras kirentu hako yu kwe.
4: Manubar kwa do, ya karama hindi. Kaunyele wele ya haa, zilaru. Manubar kwa do,

0: Gila, mashallah khurtu fli momi sharipe. Paraskram ningye. Da je botu adere goyen. Ndwe kamno mayinwa. Botu am yakke gonyeya. Da iku rukara seram dozenyen. Doktu de zoro andre klas odona. Da je zondere kwa kata. No mayinwa. Paraskram ningye kwa kamla gana. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, dupande. Dupande.
1: Onde é o?
0: Naam gana ko num de wa mana din na. Yawa nya pa en.
1: Umar Habib to yello ha igu nina.
0: Ngila to mangana nya krinjino.
1: Abu kalu ba ye gana bula mata zenere manaje.
0: Yawa ushe hukuma nan dai.
1: Hukuma nan mamure.
0: Hukuma nan mamure. Uso amde mamure so.
1: Bakuru zere yalo haigun ne
0: ngila ta magana nya karin jinno
1: yemi de bura mata zere sammar zere yalo haigun ne
0: ngila lokto Allah nan dia karin zinno ta mai
1: ngila kliyan ki ne
0: ngila askarin yana nyaro kasade mu jimi bura mamre tumaro san dia gawan kol timba sabru su fadde ular fal usku fadde arak sabru ko kam ikani di mi fande na assalamu alaikum
2: Alaikum salam baun stand up lo
0: kelewa tulee ndufande
2: bura amur gana mana jinte ki meri ko mana mamre
0: babula amur gana mamre uso amde mamre so
2: dale wije babun
0: naam
2: jama de mamre tam masoro ndatun dogununa
0: ngila ushe
2: ndara so ne iron ndatun dogununa
0: ngila moyena taida nyinyo askanya
2: ya oni jama da iron ndatun dogununa
0: ngila lokto alla nya karinyo zain notime
2: atama Jai zaman zaman dah tunggu dengan.
0: Enggak lah, temangan tu tuknya kerana seno.
2: Ya, karena mencari ramai zaman tu, jadi orang dah tunggu.
0: Enggak lah, temangan tu tuknya kerana seno.
2: Malam orang gamah, jaring gamah, jadi engkau pun begini, jadi orang dah tunggu dengan.
0: Enggak lah, usah kasar dulu.
2: Bagus, saya fanada kau entah mengalir, saya minang guru dah kau di sama dia.
0: Enggak lah, usah. Enggak lah, belum mahu dengan ha. Mentari humana mamre nda ngo kam dare dare lai gana ushe kasadro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: dufandiye
3: aisha mamen lati pare
0: aisha mamad paras kram dir manyi makrup dangemen kuare
3: ngela babun ka ndi ya ngulu
0: nam
3: ngela bala sala ki prata tu mara sala sammal ya ngela
0: ngela muina
3: Ngila
0: temangana nya karin zeno.
3: Ya ai azza zara sawan zuna nan yana.
0: Ngila lokto Allah nya karin zeno to mai.
3: Ngila da gimi